0: ayum tinamoa ina asara tayin giya kolo
1: sariga jigdai asara do tayin giya mangte tisinge kurudur re chilken chilken siya jagar undo durang ko ayar pasesana ina kolang jagar marsar ta
0: tisinge atutka jagar tana buzurgon ka samman kare undo anubhav se samarti zindagi inchanam durangbu ayumia melani bodra ondo aking e juri ko paete durang ayum ket chanam mir warta bu ayumia bisetana adivasi samaj ke utthan me aapka yogdan jagari aking bijay kumar melgandi tiking warta ayum ket chanam bari durang bu ayumia ayarte malanti hesa ondo aking e juri ko paete inchanam sukmati bari ondo aking e juri ko paete
1: Dai, tisinge tutke jagar likate, bude budi kua man manating, nia abue sanskriti chidostur undo netik jimmedari ria mendo mahatupun hisatana. Okuna abu dostur undo chilke jibun taintia eneto emabue, ena prerna emabue.
0: Iya, iya.
1: Ua aren bude budi kua anubho ko man imakotia. Akua kaji jagar ko ayum kete, akine jau jau likan dorkar jinis ondo akine sehat ria dhyan rike ken rasa ransikatte rike ko tia dorkara
0: iya sari ge bin jagar eta na bure buri jenre do ako ikla ge ko atkaria ako lote jagar tan ko jai yuka ko taine nilkare abu dorkara ji ako lote jagar japagar lagin somoy ema ko tia ondo nilkare ako eskar ge ka ko atkaria
1: Enete mise mise abu huding honko jo war ko taine enko en bude bude ko tar bagya tu ko tia dur kara chi ako bugin etoko ko etokua kahani man ko dureng man ko etoko re ako rasa ko ada
0: ya inka ge chin chilke chi ako yo bude bude ko jo ko bude bude enata ako yo hun leka ko bayu kan te ako yo inka ge silke hun ako abu huning butai ke enata ako silke abu adhyan ko rike leda inka ge bude bude jenda to ako adhyan ko rike tia ondo acha silke to ranga ndo ayar pa do
1: iya ako silke jagar sanang ko tana ina abu ina udo iti adur kara u aren ja saben liken faisla kore ako asala ko editi adur kara En likage akwa homo tea ki tain ka tain ina lage suma suma re ranu ko ima ko tia.
0: Iya, ondo o aspatal ko idi ko tia, check-up idi ko lage.
1: Check-up idi ko
0: Iya. Buri-buri jenre do ako ayat teling kaji kerja ako toko hono wa sari kaji.
1: Iya, sari kaji.
0: Ina men ako arachi isu pura dihan rike dia. Nilka ke ando jagar ko do lali ge mina, sunda namai. Acha mar ila ayar pana do ayum ten ko. En mi durangling ayumi chipua durang ten kindo melani bodra ondo aking e juriko mar durang bu ayum leya